Lebur. Ini PT Kereta Api Indonesia melayani sebanyak 544.974 pelanggan. Volume total perjalanan pelanggan tersebut tercatat selama 3 hari pertama periode libur panjang ya. Jadi sebanyak 154.660 orang pelanggan moda kereta api ini diproyeksikan kembali berangkat pada Jumat kemarin ya. Total penjualan tiket kereta api untuk periode liburan kali ini menembus 1.113.902 tiket. Wow, luar biasa ya. Jadi tingginya minat bepergian masyarakat tersebut disampaikan Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba ya. Dia menerangkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi publik ini berbasis rel saat ini semakin kuat banget ya teman Pro 2. Dan pola arus perjalanan liburan pada pelanggan tersebut tersebar di berbagai kota favorit di Pulau Jawa. Pasti tujuan yang paling banyak atau populer Yogyakarta ya. Ada juga Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Purwokerto sampai dengan Sumatera. Wah, luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu liburan kali ini mau kemana? Mau ke Jogja, mau ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Jakarta atau di rumah aja? Sama kalau gitu ya.

0: kita menurut malu. Nah, kayak gitar kelan yang udah di download
1: kebas speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan. Hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun 2002 ini ada penyanyi muda Lexona Baban ya kembali membuktikan keseriusannya meniti karir di industri musik Indonesia lewat perilisan single terbaru judulnya Mana Sayapnya. Jika sebelumnya dia tampil dengan nuansa yang lebih fresh ya melalui lagu Amit Amit, kali ini Lexo ini memperlihatkan sisi berbeda dengan konsep musik romantis yang lebih emosional dan menyentuh hati ya. Melalui Mana Sayapnya, jebolan Indonesian Idol tersebut menghadirkan kisah tentang seseorang yang terpikat begitu dalam hingga menganggap sosok pujaan hatinya seperti peri dari dunia dongeng. Lirik-lirik puitis yang dibalut aransemen lembut membuat lagu ini sangat hangat banget ya, sekaligus penuh imajinasi menghadirkan pengalaman mendengarkan yang manis bagi para penikmat musik. Perubahan warna musik yang dibawa Lexo dalam lagu ini menjadi bukti bahwa dirinya ini tidak ingin terpaku pada satu karakter aja. Dia mencoba untuk mengeksplorasi sisi musikalitas lain dengan menghadirkan karya yang lebih dewasa, namun tetap mudah dinikmati berbagai kalangan, khususnya anak muda yang tengah merasakan jatuh cinta. Single ini ditulis Martinus Tintin dan Muhammad Kamga, dua sosok kreatif yang dinilai sukses menciptakan lagu-lagu penuh emosional. Sentuhan keduanya dipadu dengan karakter vokal khas Lexo ini menghasilkan karya yang ringan tetapi memiliki makna mendalam gitu ya teman Pro 2. Sekarang lagu baru Lexona Baban ini sudah tersedia di berbagai platform digital dan siap menemani kamu semuanya menikmati manisnya rasa kagum kepada seorang yang spesial. Dan kalau kamu juga pengen lihat video musiknya, sudah tayang di kanal YouTube milik Hits Record kemarin gitu ya. Visualnya tuh menyajikan semakin kayak memperkuat nuansa romantis dan dreaminya yang menjadi identitas utama dari Mana Sayapnya nih teman Pro 2 ya. Oke deh, thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih di Spada, saat pagi teman Pro 2.

Kreativitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Liburan, males ngapa-ngapain. Ya sih, beberapa seperti itu ya teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, kalau kamu liburan diisi dengan hal-hal atau sesuatu yang positif tuh bagus banget. Nah, buat kamu semuanya, tema kita di hari ini di Spada itu tentang kegiatan yang mungkin menjadi favorit kamu saat liburan. Salah satunya adalah olahraga. Nah, olahraga apa nih favorit kamu di saat liburan kayak gini ya tahun Pro 2? Boleh nih gabungan kasih tahu Mona di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro2 duanya angka Madiun sampai jam 9 nanti ya.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau ngomongin olahraga favorit masyarakat Indonesia tuh memang sangat beragam ya teman Pro 2, karena bergeser ke aktivitas yang praktis dan fleksibel. Dan memang olahraga ini teman Pro 2 merupakan salah satu hal yang sejak COVID-19 kayaknya semua orang pada senang olahraga gitu ya teman Pro 2 ya. Di tengah rutinitas yang begitu padat kayak kita sekolah, kuliah atau mungkin kerja gitu ya, kita tetap mencari cara untuk bisa menjaga tubuh tetap aktif. Pilihannya beragam, mungkin dengan olahraga jogging, jalan kaki, olahraga tim bareng dengan teman-teman, hingga latihan dari rumah yang lebih mudah disesuaikan dengan waktu luang gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang ada berbagai cara untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan mental. Salah satunya adalah olahraga gitu ya. Terdapat beberapa jenis olahraga yang lebih disukai banyak orang di Indonesia, mungkin juga kamu. Jadi aku pengen tahu sebenarnya jenis olahraga apa yang populer, yang juga sangat kamu favoritkan buat kamu berolahraga dan menjaga kesehatan ya. Karena jujur nih, kadang-kadang kalau yang namanya liburan itu males banget buat olahraga, mendingan kita bebo aja gitu ya. Tapi banyak yang udah aware dan tahu bahwa yang namanya olahraga itu penting banget. Jadi dari 24 jam kita liburan dalam sehari ya, sehari 24 jam kita liburan, paling gak ada 30 menit lah kita olahraga sebentar. Entah itu jalan-jalan santai aja, atau kita angkat beban, atau kita mau aerobik, atau kita mau senam, atau kita mau bersepeda, jogging, atau apapun olahraganya, yang pasti tujuannya sama, yaitu sehat ya teman Pro 2 ya. Apa? Jangan tanya Mona ya, olahraganya apa ya. Mona mah sukanya olahraganya ngunyah ya. Aduh, makan melulu. Tapi sebenarnya ada olahraga yang Mona suka ya. Renang, itu Mona suka banget ya. Gak tahu kenapa Mona tuh suka basah-basah-basah seluruh tubuh. Ah, renang aja. Kenapa jadi nyanyi? Terus apalagi yang Mona suka ya, olahraga ya. Bulu tangkis dulu Mona suka, tapi sekarang jarang. Dulu waktu sekolah Mona suka banget sama yang namanya basket, tapi ternyata tidak menambah tinggi badan aku, jadi akhirnya aku nggak begitu suka. Terus zaman SD dulu suka olahraga kasti juga. Kamu tahu kasti nggak sih? Ah, itu olahraga jadul tapi asik banget, bertim beregu. Terus habis gitu Mona juga suka olahraga senam, aerobik, jumba, itu juga suka ya. Tapi kadang-kadang kalau udah males, ya udah gitu ya. Aduh, anget-anget ya, anget-anget terus adem lagi. Ah, habis itu jadi frozen deh. Jadi ya teman Pro 2 ya, kita kalau udah anget banget olahraga, kalau bisa jangan stop ya. Nanti kalau stop kamu bakal memulai lagi tuh susahnya minta ampun gitu ya. Tapi aku boleh tahu gak sih olahraga apa yang sangat-sangat kamu favoritkan? Biar siapa tahu menginspirasi aku dan teman-teman Pro 2 lainnya buat mau berolahraga lagi gitu ya. Karena jujur nih teman Pro 2, olahraga tuh penting banget. Jangan pernah berubah untuk mencintai yang namanya olahraga. Mona tunggu ya buat kamu yang mau berpartisipasi di 0811-369-7755 atau melalui ini aja, aku udah share di story-nya Instagram-nya Pro 2, kamu boleh komen di situ ya teman Pro 2. Jangan berubah. Aku play single dari Melly Goeslaw. Ini juga single yang dia featuring sama Dinda Gania.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ada beberapa jenis olahraga yang itu tuh favorit masyarakat di Indonesia, populer juga di Indonesia, dan juga manfaat bagi kesehatan tubuh tuh luar biasa. Mana mulai dari bulu tangkis. Wah, ini zaman kecil tuh seneng banget ya, di depan rumah gitu bulu tangkis pakai ya kok dan juga raket yang biasa lah. Itu udah happy-nya luar biasa gitu ya. Paling sebel kalau ada angin. Koknya gak kuat. Namanya juga kok main-main gitu ya. Jadi olahraga ini sebagian besar mengandalkan tangan dan lengan ya untuk menggerakkan bola. Ayunan raket pada jenis olahraga ini terbukti memperkuat otot lengan dan genggaman tangan. Gak hanya itu nih teman Pro 2, hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal ya di tahun 2019 menemukan bahwa manfaat bulu tangkis ini meningkatkan keseimbangan saat berdiri, bergerak, dan diam dengan menutup mata gitu ya, atau mata tertutup. Badminton ini juga meningkatkan kelincahan tubuh karena mampu mengubah gerakan dengan cepat. Karena harus fokus dengan arah bola untuk kok ya yang diayun, badminton ini turut meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Dalam hal ini, atlet ini harus memperhatikan arah gerak bola kok agar bisa ditangkis oleh raket. Mata dan tangannya juga bekerja dengan maksimal dalam satu waktu gitu ya. Ih, keren banget nih bulu tangkis. Terus ada lagi yang paling favorit adalah sepak bola. Nuh, ini nih favorit banget ya. Karena fokus gerakannya itu otot tubuh bagian bawah, terutama kaki dan betis ya. Ini mengutip juga studi terbitan Journal of Sport and Health Science ya di 2018, di mana sepak bola ini bisa meningkatkan kemampuan tubuh menjaga keseimbangan. Manfaatnya diperoleh setelah 8 minggu rutin bermain sepak bola setiap hari ya. Fungsi dan kekuatan otot dan tulang pada betis ini, terutama betis bawah ya, ikut meningkat setelah rutin bermain sepak bola. Saat bermain bola satu babak penuh, detak jantung bisa mencapai 85% dari detak jantung maksimum kamu. Dan jumlah ini sudah sesuai dengan target detak jantung olahraga, yaitu 64 sampai 94% ya, yang bisa menyehatkan jantung. Dan sepak bola juga terbukti mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot tanpa lemak. Bermain sepak bola dalam satu babak ini bisa membakar kalori sebesar 447 kilokalori. Wes. Jadi senang sama sepak bola. Terus olahraga apa lagi nih yang juga banyak diminati dan orang-orang pada seneng gitu ya teman Pro 2. Ada lagi satu lagi deh, tadi sepak bola sama badminton ya, atau bulu tangkis ya. Lanjutnya adalah basket. Nah, kalau basket ini bisa meningkatkan kecepatan, kekuatan, kelenturan tubuh, dan koordinasi gerak. Gak hanya itu, basket juga meningkatkan ketahanan tubuh sehingga bisa merasa bugar sekalipun menjalani aktivitas harian yang padat. Keseluruhan manfaat ini mampu memperbaiki kualitas gerak tubuh seperti kayak berjalan, lari, lompat, dan juga melempar ya. Gak hanya melatih otot tubuh bawah, jenis olahraga ini bisa meningkatkan kepadatan mineral tulang, terutama pada anak-anak dan remaja nih teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Dari siapa nih? Yanti katanya. Dia paling senang adalah olahraga jalan kaki aja sambil lirik kanan lirik kiri, siapa tahu ada makanan yang bisa dicomot. Kok comot sih? Beli ya. Wah, habis makan habis olahraga terus makan gitu ya. Tapi ini loh, teman aku juga gitu. Jadi dia tuh paling suka jalan kaki di mall. Jadi dia jalan terus 30 menit tuh tanpa berhenti gitu ya. Di mall kan happy tuh di mall gitu ya. Habis itu udah deh dia jajan gitu katanya. Tapi paling tidak udah olahraga ya 30 menit ya. Bagaimana? Kayaknya bisa dicontoh gak sih? Tapi jajannya jangan terlalu banyak ya, jajan yang sehat sih gak apa-apa. Nah buat kamu yang mau gabung lagi boleh, silahkan aku tungguin, nanti aku bacain ya komen kamu paling suka olahraga favorit.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ada lagi nih Tuan Pro 2 tentang olahraga favorit di saat libur ya. Kalau tadi udah ada basket, sepak bola, bulu tangkis, ada juga voli gitu ya. Ini merupakan salah satu jenis olahraga yang mengharuskan tubuh bergerak cepat, melompat tinggi juga, serta mengeluarkan tenaga untuk memukul dan menghalau bola gitu ya Teman Pro 2. Lalu ini juga olahraga favorit sejak COVID-19, sepeda ya. Ini bersepeda ini mengandalkan kekuatan gerak betis ya untuk mengayun. Gak heran bersepeda ini cocok buat pilihan olahraga untuk memperkuat otot kaki. Ragam olahraga yang satu ini juga memberikan tekanan berlebih pada sendi. Jadi jika kamu ini bersepeda gitu ya, kamu juga bisa berlatih yang namanya menjaga keseimbangan ya. Otot perutnya bakal mengencang dan memastikan posisi tubuh tetap stabil saat mengayuh gitu ya Teman Pro 2 ya. Ada lagi olahraga tenis ya. Permainan tenis ini menyerupai bulu tangkis karena menggunakan raket dan pola dan dilakukan di lapangan gitu ya. Namun raket tenis lebih berat ya, dan aturan dasar permainan tenis terutama dalam hal servis ini sendiri juga beda gitu ya. Kalau bulu tangkis kan gak boleh nyentuh lantai, kalau tenis harus ya. Dan manfaatnya juga luar biasa karena ini bisa mengurangi yang namanya lemak tubuh nih. Senam-senam, ini Mona juga senang banget dengan senam ya. Karena ketika senam kita gak perlu memerlukan peralatan olahraga yang mahal, karena jenis olahraga ini fokus pada gerakan mengikuti iringan musik. Senam juga terasa menyenangkan karena melibatkan banyak orang dan menggunakan musik untuk membangkitkan semangat. Saat senam kita menggerakkan sebagian besar otot pada pinggang, lengan, dan badan berkali-kali. Hal tersebut ini akan meningkatkan laju pernafasan dan kinerja jantung dalam memompa darah. Jadi secara keseluruhan senam ini bisa menyehatkan jantung kita ya. Kita bisa kayak senam aerobik, kita juga bisa ya, atau zumba gitu ya Teman Pro 2. Ada yang sudah masuk

masuk di 0811-369-7755 yang katanya dari Afif di Sumenep, sukanya jogging dan bersepeda katanya. Oke deh. Dari Diana, lari deh murah, kalau enggak jalan. Oke, jalan atau lari ya, karena katanya murah, enggak memerlukan peralatan apapun, cukup ayunkan aja diri sendiri gitu ya. Udah cukup gitu ya, teman Pro 2. Ada lagi yang melalui instastornya kita dari Maurniku katanya, aku lebih suka bulu tangkis sama sepeda sore-sore kak. Oke deh, minta lagunya Mesahiranya, ditungguin ya Mesahira, nanti diputarin sama kita yang di ujung minggu ya. Ini banyak banget loh yang suka sama Mesahira ya, semoga tetap request ya. Ada dari Yani katanya, bersepeda, request lagunya Fajar Nur, ditungguin juga Fajar Nurnya ya. Oke deh teman Pro 2 ya, apalagi nih mungkin olahraga yang suka banget kamu lakukan gitu ya teman Pro 2, di saat kamu liburan seperti sekarang ini ya. Nanti boleh juga loh request single.

0: not is everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.
1: Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih barengan sama Mona di sini di Spada saat pagi teman Pro 2. Ada lagi olahraga favorit masyarakat Indonesia yang populer, itu adalah renang ya teman Pro 2. Karena kita bisa menggerakkan hampir seluruh otot tubuh saat berenang, dan hal ini cocok banget buat melatih kekuatan dan ketahanan otot. Jadi ayunan gerak tubuh saat berenang pun ini meningkatkan kelenturan tubuh, dan berenang ini juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Karena berenang dengan intensitas tinggi selama 30 menit, ini bisa membakar kalori sebesar 383 kilokalori ya. Jenis olahraga ini ternyata juga bisa meningkatkan volume paru-paru. Ketika di dalam air, kita bisa menahan nafas. Ini ternyata melatih kemampuan kontrol nafas kita. Terus ada juga pilates ya. Ini yang digandrungi sama cewek-cewek ya. Jadi fokusnya di kekuatan inti, fleksibilitas, dan keseimbangan tubuh melalui rangkaian gerak yang terkontrol ya teman Pro 2. Terus sekarang yang lagi banyak digandrungi juga adalah Ponfit ya teman Pro 2. Ini disukai banget sama cewek-cewek ya. Gerakan ini kan kayak menggebu dengan irama tabuhan ripstick ya, membuat olahraga ini terasa seru, menyenangkan, dan energik ya. Dan ini bisa membakar kalori juga, melatih koordinasi, kekuatan otot, serta keseimbangan tubuh nih teman Pro 2 ya. Jadi banyak sekali yang namanya olahraga yang bisa kamu pilih di saat kamu berlibur seperti sekarang ini ya. Boleh kok bobo atau tidur-tiduran, tapi dalam waktu 24 jam boleh lah ya, minta waktunya 30 sampai dengan 1 jam buat kamu berolahraga. Terserah olahraganya apa, yang penting itu buat menjaga kesehatan tubuh kamu. Okay. Thank you banget ya buat yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau di instastorynya kita di @pro2 duanya angka Madiun ya teman Pro 2. Dan selain ini teman Pro 2, kita bakal gabung dengan program 2 RRI Jakarta untuk Music Planner, dan kita mau ngobrol barengan Julfikar Asmiragani nih teman Pro 2 ya. So stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan yang sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya. Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi,
2: membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya, iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Mario.
1: Betul, betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, dapet belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kira-kira.
1: Yes, sir. Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Nah. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya, iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.

0: someone special lah. Wee. Pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
0: pertama lalu, dia enggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
0: aja.
1: Sih? Masa enggak impress?
0: Enggak, pertama biasa aja yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih. Bisa aja ya.
0: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
0: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
0: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
0: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
0: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
0: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri, teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: sih.
1: Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda kan? Tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue nggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay. Puasa. Hari nasional, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng, ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay. Kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu tuh ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke, okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua. Diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih, dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke, okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Okay. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke, okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul nih. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari
0: ini.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih Bang.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Rio G
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Bye. Thank you.

0: ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Dua hari Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 10 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Tan Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryo Seto secara tegas mengusulkan pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Langkah ini diambil menyusul temuan mengejutkan dari hasil uji laboratorium terhadap 341 sampel cairan vape atau vape ya, yang beredar. BNN ini mendeteksi adanya berbagai zat terlarang seperti sintetik, kanabinoid ya, etomidate, hingga ada metamfetamin dalam puluhan sampel tersebut. BNN ini memperingatkan bahwa tren penyusupan narkotika ke dalam kemasan vape legal kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan generasi muda. Informasi lanjutnya nih, tahun Pro 2, musisi independen Daniel Jensen ini kembali merilis karya terbaru bertajuk Kepala 2, sebuah single indie pop yang mengangkat tema pengkhianatan, kecemburuan, dan kemunafikan dalam lingkungan pekerjaan maupun pertemanan. Single yang resmi dirilis pada 8 Mei 2026 ini lahir dari pengalaman pribadi serta pengamatan Daniel terhadap perilaku manusia yang kerap menunjukkan sikap berbeda di depan dan di belakang seseorang. Melalui lagu tersebut, Daniel Jensen ini menyampaikan pesan tentang rasa kecewa terhadap sosok bermuka dua tanpa menghadirkan luapan emosi berlebihan. Sebaliknya, Kepala Dua ini dikemas dengan pendekatan tenang namun tetap tajam dan emosional. Judul kedua Kepala Dua ini menjadi simbol dari perilaku seseorang yang terlihat mendukung di hadapan orang lain tetapi diam-diam menyimpan niat berbeda. Pesan tersebut diperkuat melalui lirik yang lugas dan personal seperti "Kau senyum di depan aku, belakang kau suar muka busuk penuh kerak," gitu katanya ya. Nah, secara musikal lagu ini memadukan nuansa indie pop dengan gaya melodik sing rap ya dan slow spoken rap, dan pendekatan tersebut menciptakan suasana intim layaknya percakapan langsung dengan seseorang yang telah mengkhianati kepercayaan. Selain itu, Daniel juga menggunakan simbol seperti setan, neraka, dan kejahatan sebagai metafora untuk menggambarkan kemunafikan, manipulasi, hingga dampak buruk dari ambisi dan ego yang berlebihan. Kini single Kepala 2 telah tersedia di berbagai platform musik digital dan dapat dinikmati oleh pendengar musik independen di tanah air. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Precious. 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, buat kamu semuanya, hitlistnya udah banyak banget single-single yang bakal kita hadirkan. Single manca dan juga Indonesia campur ya, karena Sabtu Minggu tuh lagunya campur semuanya ya. Dan juga gak yang baru-baru aja, pokoknya yang hits di era 2000-an. 2000 sampai 2026 ya. Panjang ya. Ya wis lah, kalau tadi udah ada lagu banyak banget ya. Ada lagunya Suara Kayu, ada juga lagunya Heli, ada juga lagunya siapa nih, Hindia, Maudy Ayunda. Next bakal ada lagu dari Rizky Febian, Vanessa Z, spesial buat kalian semuanya. Sampai jam 11 ya.
1: Love, love.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, diantaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Aku tuntaskan ya kuburan sama anakku beran kamu. Dan next lanjutkan ya yang bakal temenin kalian sampai jam 12 di Hitlist dan juga acara-acara lainnya sampai jam 18. Kalau dia mau tambah ya biarin aja ya, mumpung dia senang siaran. Mana pamit selalu jadikan generasi muda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan kan ya, temenin kamu teman Pro 2 di sesi kedua Hitlist Weekend ya. Sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita masih dengan koleksi single-single hits Indonesia, manca, yang lama, yang baru, yang pengen nostalgiaan. Single-single tahun 2020 sampai kesini bisa banget ya. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini di Sabtu, kalendernya 30 Mei 2026. Gak usah kemana-mana teman Pro 2, tanggalnya tua banget. Setidaknya pernah muda kayak si Deredia ini singlenya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Santai Siang di Hit List dengan single-single hit yang pastinya bisa bikin kamu tambah rileks nih teman Pro 2. Karena memang ya mendengarkan musik atau lagu favorit ini bisa bikin kita rileks alias mengusir stres. Kenapa seperti itu? Ada banyak jenis musik sebetulnya ya yang bisa didengarkan sesuai dengan selera, dan semua itu mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan, salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Kenapa begitu? Karena mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Ini kata penelitian ya. So kalau misalnya di jam-jam segini, ha, we know lah ya, dengan banyaknya aktivitas, rutinitas juga nih teman Pro 2, kadang jadi bad mood. Ya udah, langsung aja dengerin 95,2 Pro 2 Madiun dengan single-single hit di Hit List.
1: I hate the winter, can't stand the cold.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau ngomongin tentang single-single baru teman Pro 2 ya, makin kesini tuh kayak perputaran single-single baru itu makin cepat aja. Bisa dibilang hampir setiap pekan lah ya, itu ada new release. Dan gak butuh waktu lama untuk single-single yang memang dia tuh kayak ibaratnya tuh enak didengar, easy listening, bisa langsung viral ya. Belum lagi di zaman media sosial nih teman Pro 2 ya. Terkadang itu single barusan rilis atau baru keluar cuplikannya aja gitu ya, udah bisa langsung jadi backsound untuk konten-konten di media sosial ya. Di satu sisi sih okay, itu mendukung promo single tersebut begitu ya, untuk bisa segera terkenal gitu. Tapi di sisi lain nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita katakanlah nyolong start gitu ya, awas kena copyright nih teman Pro 2 ya. Kamu termasuk yang suka bikin konten dengan single-single terbaru dan juga yang lagi hits gak sih? Kita masih barengan ya untuk single-single yang akan bikin hari kamu ya tambah berwarna, karena gak ada yang gak hit di hit list.

0: Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai jumpa.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

pernah gak sih kamu makan semangkuk makanan panas dan pedas, lalu tiba-tiba ingus dari hidung meluncur tanpa hambatan, padahal kamu gak sedang flu? Apa ya penyebabnya? Rasa pedas yang ada pada sambal ini berasal dari capsaicin yang ada di cabai. Kalau melansir dari Life Science, capsaicin ini bisa menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Bukan cuma menimbulkan sensasi terbakar, capsaicin ini juga bisa mengiritasi selaput lendir, yakni lapisan yang melindungi paru-paru dari agen infeksi seperti jamur, bakteri, dan virus. Selaput lendir di hidung ini menghasilkan lendir hidung yang juga dikenal sebagai ingus. Lendir ini bisa menjebak alergen, debu di udara, dan lain-lain yang tidak diinginkan. Jadi semakin teriritasi selaput hidung, maka semakin banyak lendir yang bisa dihasilkan sebagai pertahanan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Wah, kayaknya nih pas ada makanan banyak nan melimpah nih. Mau dihabisin semua, perut gak muat. Tapi membuang makanan yang tidak habis, sayang dong, kan sisa makanannya masih bisa disimpan di kulkas, ya gak sih? Penyimpanan ini memang bisa membantu membuat makanan lebih tahan lama ya. Kalau pengen makan lagi tuh, kamu bisa deh memanaskan atau memasak ulang makanan yang udah disimpan di kulkas itu. Tapi nih ya, berapa lama sih sisa makanan bisa disimpan di kulkas? Tentang hal ini sebetulnya belum ada jawaban pasti ya, terkait berapa lama sisa makanan itu bisa disimpan di lemari es. Tapi pusat

Virus berbahaya dalam sisa makanan ini menentukan berapa lama makanan tersebut bisa bertahan. Atau gini deh, kalau dirasa makanan di rumah kamu terlalu banyak hari ini, boleh kirim ke sini, aku bantuin makan. Gampang kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku. Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Off of the gram. She love the gram.
3: Oh, wait.

minuman manis memang terasa nikmat ya, apalagi jika kita mengkonsumsinya dalam kondisi dingin ketika cuaca sedang panas. Sayangnya nih, kebiasaan konsumsi minuman manis bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi nih kalau dipadukan dengan pola hidup kurang gerak dan banyak rebahan alias sedentari. Banyak dari kita yang sebetulnya sudah menyadari resiko kesehatan dibalik kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang manis. Namun karena efeknya tidak langsung terlihat, banyak juga yang mengabaikannya, misalnya obesitas yang dapat memicu sejumlah kondisi kesehatan lain seperti diabetes, sindrom metabolik, perlemakan hati, kolesterol, obstructive sleep apnea, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. So, jangan lengah. Komplikasi obesitas ini juga bisa terjadi pada orang-orang di usia muda. Bahkan beberapa di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di santai siang ya. Saatnya beragam informasi dari dunia olahraga bakal kami hadirkan ke ruang dengar kamu, masih dengan single-single pilihan yang pasti. Sampai nanti jelang pukul 2 siang ya, alias jam 14 waktu Indonesia Barat, saatnya tanggal lagu hadir ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, Timnas Indonesia resmi hadir di EA Sport FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan EA Sports. Jadi ini pertama kalinya ya skuad Garuda masuk secara otentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia, sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World's Game. Mulai dari jersey resmi, lambang Garuda hingga detail visual pemain dibuat semirip mungkin demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar. Kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 bukan sekedar pembaruan game ya, tapi juga langkah besar membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di panggung global

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Teman Pro 2 Timnas Indonesia U19 mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Turnamen kelompok Asia, kelompok usia tingkat Asia Tenggara tersebut akan berlangsung ya mulai 1 sampai 14 Juni 2026 mendatang. Pengumuman skuad disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia Jumat kemarin, Teman Pro 2, di mana pelatih kepala Nova Arianto memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Untuk Piala FFU 19 2026, Indonesia ini tergabung ya di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Dan persaingan grup diprediksi berjalan ketat karena seluruh peserta memiliki kekuatan cukup merata pada turnamen. Indonesia yang pasti punya ambisi mempertahankan gelar juara setelah sukses menjuarai edisi 2024 lalu. Dukungan publik tuan rumah juga diharapkan bisa menambah motivasi pemain sepanjang pertandingan yang berlangsung di Sumatera Utara. Ke-23 pemain ya yang akan memperkuat skuad Garuda Muda, kamu bisa cek Teman Pro 2 ya di laman rri.co.id ya. Sambil baca-baca dong, sambil dengerin siaran kita melalui streaming, bisa banget.

0: Hadi sebagai digital marketing spesialis ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi untuk penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini bisa memberikan manfaat dan hiburan serta dampak yang luar biasa bagi masyarakat, utamanya para pecinta bola di Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Selamat dan sukses selalu RRI.
1: Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri semakin dekat menuju final Singapore Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi Liang Weichen Wang Chang di semifinal. Duel seru ini berlangsung di Stadion Singapore ya, atau Singapore Stadium. Hari ini teman Pro 2 di mana Fajar Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Fajar Fikri menghadapi tantangan berat memang ya saat melawani pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapore Open 2026 nanti. Mereka tapi sudah menyiapkan strategi ya yang terbaik demi tiket final teman Pro 2. Fajar Fikri melaju ke semifinal setelah mengalahkan Go Sefei Nur Isudin lewat pertarungan sengit 3 game. Mereka menang 2-1-18, 10-21, 21-14. Indonesia menempatkan Alwi Farhan di semifinal Singapore Open 2026 juga ya, di tunggal putra setelah tampil impresif sepanjang turnamen, dan dia akan menghadapi Alex Lanil dari Prancis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro 2 pebalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Fabio Di Giantonio kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026. Ia menorehkan waktu tercepat 1 menit 44,808 detik pada sesi praktis di sirkuit Mugello pada Jumat kemarin. Di Giantonio unggul 0,091 detik dari Francesco Bagnaia di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempati Enea Bastianini ya dengan selisih 0,012 detik. Dominasi pebalap Italia terlihat memang sepanjang sesi latihan pada hari pertama tersebut. Empat posisi teratas seluruhnya ditempati oleh rider asal Italia pada balapan kandang mereka. Sementara itu Marc Marquez juga tampil solid ya saat kembali turun ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team. Juara dunia bertahan itu menutup sesi di posisi ke-6 dan lolos otomatis ke sesi kualifikasi Q2. Selain di Giantonio dan Bagnaia, Francesco Morbidelli juga tampil kompetitif ya dengan finish ke-4. Pendatang baru Diogo Moreira juga berhasil meraih tiket otomatis pertamanya menuju Q2 setelah finish di posisi ke-10. Hasil ini turut memperpanjang tren positif di Giantonio setelah sebelumnya mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas FP1. Sebelumnya pebalap Italia itu juga berhasil ya menjuarai MotoGP Catalunya di Barcelona pada pertengahan Mei 2026 lalu. Kira-kira siapa yang melesat ke posisi pertama di chart kita di minggu ini teman Pro 2? Sesaat lagi ya jam 2 siang di Indonesia lanjut International Top 20 Pro 2 Madiun. Pastikan kamu tetap bersama kita di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

ketemu kita ya di tanggal lagu atau chart pekan ini di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun atau Pro 2 Top Hits Indo 20 yang sudah memasuki edisi ke-20 tahun 2026. Karena bakal play 20 single-single hits Indonesia. Siapakah yang menjadi juara untuk pekan ini? Kita langsung mulai dari posisi ke-20.

Dari posisi 20 teman Pro 2 ada Paul Aro dengan Selasa ya, yang sudah bertahan 11 pekan di chart dan akhirnya harus turun nih teman Pro 2 ya. Sementara itu di posisi 19 ada Nadif Basalamah featuring Ani Rianto dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu Orkestra Version. Di posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan di posisi 17 ada Juicy Luisi Gurun Hujan. Rizwan Fadilah featuring RN Boys dan Mahal Ini menempatkan seketika mereka di posisi 16 teman Pro 2. Kita lanjut ya di posisi 15 hingga posisi 11.

Posisi 15 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang yang sudah 10 pekan ada di chart Teman Pro 2. Sementara itu di posisi 14 ada Yovia Nuno dengan Kilometer. Selan Seven dengan single terbarunya Sederhana ada di posisi 13. Gloria Jessica featuring Adi Govinda Terbelah Jadi Dua di posisi 12. Dan ada Anggi Calvaro dengan Remuk di posisi 11. Kira-kira siapa yang menempati jajaran top 10 untuk pekan ini Teman Pro 2? Stay tune aja, kita masih lanjut ya di Pro 2 Top Hits Indo 20.

posisi 10 ada Raim Laude dengan menari-nari, sementara Lyoda dengan pura-pura ada di posisi 9 teman pro 2. Di posisi 8 ada Judika dengan sakit tak bertepi, sementara Bernadiah dengan rabun jauh di posisi 7 dan Anji dengan single terbarunya Kau ada di posisi 6. Siapa yang ada di posisi 5 sampai pemuncak kita alias yang menjadi jawara untuk pekan ini? Kita lanjut masih di Indonesia Top 20 atau Pro 2 Top Hits Indo 20.

Posisi 5 ada Shakira Fear dengan DM Teman Pro 2. Sementara di posisi 4 ada Gisha dengan Geram. Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja ada di posisi 3. Sementara Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang menempatkan single mereka di posisi 2 pekan ini. Siapa yang menjadi juara untuk Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-20 tahun 2026? Minggu lalu ada di posisi 3, Teman Pro 2 sudah 8 pekan ada di chart. Dan inilah juara kita, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Station Imaging has a new sound.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut ya, kita di International Top 20 Pro 2 Madiun, tanggal lagu untuk single-single manca pekan ini yang sudah memasuki edisi ke-20 tahun 2026. Kan ya bakal P20 single manca terhits ya. Siapakah yang menjadi jawaranya? Kita langsung mulai dari posisi ke-20.

Posisi 2 pula Deliso dengan Don't Make Me Love You Teman Pro 2, sementara Bruno Mars dengan Risk It All ada di posisi 19. Posisi 18 ada Madison Beer dengan Love Go. Di posisi 17 ada Charlie Puth featuring Gogo Jones dengan Sideways. Sementara untuk Zayn Malik dengan single judul yang sama tapi beda lagu ya, ada di posisi 16. Posisi 15 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Sementara Sina Spiro dengan The Crusader ada di posisi 14. Melanjut di posisi 13 ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall. Sementara Khalid featuring Love dengan Tied Up ada di posisi 12. Dan Lady Gaga Shape Of A Woman ada di posisi 11. Masuk di jajaran top 10 Teman Pro 2, kita masih lanjut di International Top 10.

Produa Weekly Top 20. Number 10.

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2 ada Zara Larsson featuring Shakira dengan Euro Summer, sementara Maroon 5 dengan Heroin di posisi 9. Posisi 8 ada Teddy Swim dengan Mr. Know It All, sementara Alex Warden dengan Fever Dream ada di posisi 7. Di posisi 6 ada Kehlani dengan Children Never, dan di posisi 5 ada BTS dengan Swim. Posisi 4 ada Harry Styles dengan American Girl, sementara Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi 3, dan Lady Gaga featuring Daisy dengan Runway ada di posisi 2. Kira-kira siapa yang menjadi pemenang alias winner untuk pekan ini di Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-20 tahun 2026, teman Pro 2? Ini dia juara kita untuk pekan ini, One Republic, Need Your Love.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Udah tahu dong manfaat dari jalan kaki? Jalan kaki merupakan bentuk latihan sederhana yang memiliki segudang manfaat kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Selain bisa mengurangi stres dan menurunkan berat badan, dengan jalan kaki, keinginan ngemil kita juga bisa berkurang loh. Keinginan untuk makan makanan manis atau ngemil merupakan hal buruk ya bagi orang yang mencoba menurunkan berat badan. Makanan tersebut cenderung tinggi kalori, berlemak, dan tinggi gula. Nah, jalan kaki dapat menghalau keinginan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Hal ini dibuktikan lewat temuan terbaru dari University of Exeter. Studi menunjukkan berjalan kaki walau hanya 10 menit saja dapat mengurangi keinginan makan makanan yang tinggi gula. Temuan para peneliti menunjukkan bahwa jalan kaki tidak hanya membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan denyut jantung dan metabolisme tubuh, tapi juga dengan menekan keinginan mengkonsumsi camilan manis seperti coklat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 喜欢苏嘎。
1: 喜欢
0: 什么阿爸？
1: 什么
0: 运动欧拉拉嘎？
1: 运动。
0: 你喜欢什么运动？
1: 你喜欢什么运动 ？Kamu suka olahraga apa？
0: Dialog pertama。
2: 你喜欢什么运动？
3: 我喜欢踢足球。你呢？
2: 我喜欢游泳。
0: Jips, apakah kamu bisa berenang？
1: Ya, saya bisa berenang。Nah, kalau mau tanyakan pertanyaan itu dalam bahasa Tionghoa, bagaimana mengatakannya？
0: Kamu bilang saja begini， 你会游泳吗？
1: 你会游泳吗？
0: 你 ，kamu。
1: 你
0: 会 artinya bisa atau mampu melakukan。会 biasanya diikuti oleh kata kerja yang menunjukkan sebuah kemampuan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, 我会游泳，我会踢足球，
1: 会
0: 游泳berenang。
1: 游泳。
0: 你会游泳吗？
1: 你会游泳吗 ？Apakah kamu bisa berenang？
0: Dialog kedua。
2: 你会游泳吗？
3: 我会游泳。
0: 会游泳 ，bisa berenang。
1: 会游泳。
0: Dialog kedua。
2: 你会游泳吗？
3: 我会游泳。
1: Saya percaya bahwa olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
0: Betul sekali, Chips. Nah, dalam bahasa Tionghoa kamu bisa mengatakan 运动有益于身体健康。
1: 运动有益于身体健康。
0: 运动 olahraga。
1: 运动
0: 有益 bermanfaat。
1: 有益
0: 于 bagi。
1: 于
0: 身体 tubuh。
1: 身体
0: 健康 sehat。
1: 健康
0: 运动有益于身体健康。
1: 运动有益于身体健康。Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
0: Dialog ketiga.
2: 你经常锻炼身体吗？
3: 是的，运动有益于身体健康。
0: 运动 olahraga.
1: 运动
0: 有益于 bermanfaat bagi.
1: 有益于
0: 身体健康 kesehatan tubuh.
1: 身体健康。
0: 运动有益于身体健康 ，olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh。
1: 运动有益于身体健康。
0: Dialog ketiga。
2: 你经常锻炼身体吗？
3: 是的，运动有益于身体健康。
1: Wangle, akhir minggu ini saya dan teman-teman berencana pergi ke pantai. Pasti mengasyikkan sekali. Omong-omong, bahasa Tionghoa untuk pantai apa ya?
0: Pantai adalah sha tan.
1: Sha tan.
0: Oh ya, selain berenang, kamu juga bisa main salah satu cabang olahraga pantai yang digemari banyak orang yaitu
1: voli pantai ya?
0: Ya betul. Kalau tidak salah, kita dulu pernah belajar kata bola voli dalam bahasa Tionghoa. Masih ingat tidak?
1: Kalau tidak salah, pai jiu. Betul tidak?
0: Tepat sekali. Nah, voli pantai bahasa Tionghoanya adalah sha tan pai jiu.
1: Sha tan pai jiu. Wang Lei, kalau saya mau bilang.Saya suka bermain voli pantai. Bahasa Tionghoanya bagaimana?
0: Kamu boleh mengatakan 我喜欢打沙滩排球。
1: 我喜欢打沙滩排球。
0: 我 saya.
1: 我
0: 喜欢 artinya suka.
1: 喜欢
0: 打 main.
1: 打
0: 我喜欢打沙滩排球。Saya suka bermain voli pantai.
1: 我喜欢打沙滩排球。
0: Dialog keempat。
2: 我喜欢打沙滩排球。
3: 我也喜欢打沙滩排球。
0: Sebelum kita dengarkan dialog lengkapnya, kita ulangi lagi yuk kalimat-kalimat penting tadi.
1: Oke.
0: 你喜欢什么运动？
1: 你喜欢什么运动？
0: 喜欢 suka。
1: 喜欢
0: 什么运动 ？olahraga apa？
1: 什么运动？
0: 你喜欢什么运动？
1: 你喜欢什么运动 ？Kamu suka olahraga apa？
0: Berikutnya adalah 会游泳 ，artinya bisa berenang。
1: 会游泳。
0: 你会游泳吗？
1: 你会游泳吗 ？Apakah kamu bisa berenang？
0: 运动 olahraga。
1: 运动。
0: 有益于 bermanfaat bagi。
1: 有益于。
0: 身体健康 kesehatan tubuh。
1: 身体健康。
0: 运动有益于身体健康。
1: 运动有益于身体健康。Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh。
0: 我喜欢打沙滩排球。
1: 我喜欢打沙滩排球。
0: 我 saya。
1: 我
0: 喜欢 suka。
1: 喜欢
0: 打 artinya bermain。
1: 打
0: 沙滩排球 voli pantai。
1: 沙滩排球。
0: 我

0: 喜欢打沙滩排球 saya suka bermain voli pantai
1: 我喜欢打沙滩排球
0: berikut saya akan putarkan dialog lengkap pelajaran hari ini dialog pertama
2: 你喜欢什么运动
3: 我喜欢踢足球你呢
2: 我喜欢游泳
0: dialog kedua
2: 你会游泳吗
3: 我会游泳
0: dialog ketiga
2: 你经常锻炼身体吗
3: 是的运动有益于身体健康
0: dialog keempat
2: 我喜欢打沙滩排球
3: 我也喜欢打沙滩排球
1: Saudara pendengar, demikian dialog lengkap pelajaran hari ini. Sekarang mari kita dengarkan bersama Pusparagam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya, Wang Lei.
0: Sebagian besar tempat tinggal dan taman di Tiongkok memiliki fasilitas olahraga. Dan sekarang orang Tiongkok semakin menyadari pentingnya kesehatan. Kini ada banyak ragam cara berolahraga. Warga biasanya memilih cara olahraga yang sesuai dengan besar pemasukan dan kesukaannya.Nah, saudara pendengar, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita berpisah, saya mau memberikan sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk kalimat, apakah kamu bisa berenang?
1: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi indo@cri.com.cn.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn.Saya Wang Lei.
1: Dan saya Jeps.
0: Sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Produa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: RRI.co.id, sumber

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

pengalaman lo, lo bisa nge-share perasaan lo, lo bisa berbagi semuanya gitu dengan komunitas yang mungkin punya banyak kesamaan sama lo. Gitu kalau kata Tom Holland. Aduh, emang dewasa banget dia sekarang ya. Jadi sebenarnya di film yang terbaru ini nanti di Spider-Man Brand New Day itu akan lebih mengangkat kepada friendly neighborhood. Nah, jadi lo terus punya komunitas lo sendiri gitu, dimana lo bisa jadi diri lo sendiri apa adanya. Waduh, seru banget sih. Jujur gue gak sabar untuk nonton film ini. Semoga banget tidak mengecewakan ya guys.

yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 7 malam. Saatnya gue harus cabut dulu, teman Pro 2 harus pamit dulu ya dari sore ceria weekend kali ini. Abis ini bakal dilanjutin sama the one and only Rizky Aditama yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Jadi nikmatin malam minggu ini teman Pro 2, semoga happy dan juga semoga time well spent. So, akhir kata gue ucapkan good night, have a great night teman Pro 2. Elana Kristen dari Sunning of the Air and have a great weekend. I love you all. Bye-bye teman Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift jadi sorotan di internet usai dirinya mengganti album 1989 Taylor's Version dengan awan-awan putih di belakang yang teman Pro 2. Setelah sebelumnya juga ramai kabar rumor bahwa Taylor Swift akan terlibat dalam proyek film animasi Toy Story 5 yang akan dirilis bulan depan usai muncul billboard dengan tulisan T dan juga S dengan background awan-awan yang berjumlah 13 awan.
1: Info Pro 2.
0: Info yang kedua datang dari Dua Lipa yang resmi merilis album live dan juga film konser Dua Lipa Live from Mexico yang direkam saat konsernya selama 3 hari di Estadio GNP Seguros, Mexico City di Desember 2025 lalu, teman-teman berdua. Dan di konser ini juga menampilkan special duet bersama dengan Fer Olvera yang menyanyikan lagu Oye Mi Amor.
1: Info Pro 2.
0: Info yang ketiga dan yang terakhir ada Zara Larsson yang akan mampir ke Asia. Setelah promotor Live Nation, ini baru aja ngumumin jadwal tour Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada tanggal 5 Oktober dan juga di Tokyo pada tanggal 7 dan 8 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: lagu terakhir ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Album awalnya. Tapi kalau mau dikulik lagi, Tangerine itu awalnya itu satu. Aku nih sebenarnya anak grafis kan, anak visual. Aku tuh pengen album ini juga ada identitas visual yang lebih, yang sekiranya tuh gampang ke guide orang gitu loh. Jadi aku pikir, oh kayaknya warna yang jadi khas itu bisa nih dijadikan identitas visual di album ini kayak gitu.
1: Okay.
0: Awalnya kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh kok enggak salah kemarin tuh lihat ada Bon Iver, itu ada dia tuh pas album terbarunya tuh dia pakai warna kayak ada satu warna yang dia akuisisi, dia pakai terus di
1: oh gitu, otentik.
0: Otentik. Jadi kayak oh ini works ya kayak gini ya. Kayaknya cara ini diaplikasikan ke bandku gitu.
1: Tapi kaosmu habis mas.
0: Iya. Nanti bakal bikin lagi hari
1: ini. Iya iya. Eh tapi ngomongin soal si album ini berarti perilisannya tanggal berapa ya kemarin ya?
2: Awal April lah
1: pokoknya. Awal April ya. Proses kreatifnya seperti apa?
0: Proses kreatif.
1: Secara musiknya, secara artnya apapun lah.
2: Kalau proses kreatif pembuatan lagunya memang kita basicnya memang riff bass gitu ya. Jadi kita sudah punya riffnya dari gitar dulu. Itu aku udah bikin dulu di rumah. Ketika di studio kita latihan, nah aku presentasikan, terus nanti dikembangkan idenya di situ.
1: Oh, treatmentnya seperti itu. Kalau Mega Snack dari riff. Jadi dari rumah bawa sendiri-sendiri, disatuin di studio gitu.
0: Lebih ke ada pemicunya dulu dari riff ya. Jadi buat sama Edivan itu ada kadang dikasih di grup, kadang di apa, di pas latihan. Dari situ semua, oh ini digini kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi bukan pegaga sih, kayak yang paling produktif siapa?
0: Irfan. Riff makernya Mega Snack mostly Irfan emang.
2: Dia memang iya, dari gitar awalnya memang.
1: Iya, kalau digledek kicuy lah ya.
0: Kicuy. Iya. Bikin semua.
1: Oh dia semua gitu ya.
0: Banyak.
1: Iya. Tapi dalam pengerjaan si album ini kira-kira memakan waktu berapa lama?
2: Lama udah.
0: Kalau dihitung dari pertama kali.
1: Iya, startnya kapan startnya?
2: Startnya kita rilis single 2023-an lah ya. 2023 terus
0: 2024
2: lah. Ya biasalah ya, kayak band baru merintis kan harus manggung-manggung, mencari pundi-pundi, baru kita arahkan ke rekamannya ya. Standar anak band pada umumnya.
1: Iya. Tapi ini menarik juga ya. Banyak sekali bikin band tuh gampang, tapi konsisten yang susah gitu.
0: Yes,
1: penyakitnya apa biasanya? Kalau misalkan ini kan bertiga nih, bertiga. Biasanya penyakitnya apa kalau di Mega Snack?
0: Kalau aku sih mensyukuri kita tiga orang, Mas. Tiga orang tuh enak banget buat rembukan.
1: Oh gitu.
0: Tiga orang tuh kalau misalnya ada satu enggak setuju, dua tuh bisa benerin.
1: Oh gitu.
0: Kalau empat bisa jadi tuh kayak misalnya
1: berkubu.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Tiga itu bisa saling ngedel. Makanya aku pertama kali lihat band tuh kalau N3 bisa keren-keren. Kayak Green Day.
1: Iya.
0: KPR. Tiga itu kayaknya ideal lah kayak ngeband. Walaupun emang susah ya caranya nanti kalau bertiga ya. Cuman
1: susahnya apa?
0: Ya mungkin kalau untuk awal-awal kan
1: benar-benar
0: urunan itu aja
2: ya gitu-gitunya ya finansial lagi finansial.
0: Cuman emang di mana di mana kelompok orang tuh makin dikit emang paling gampang lihat, paling mudah diatur lah, lebih mudah diatur
1: karena kepalanya sedikit kali ya
2: sedikit. Bisa jadi ya
1: maksudnya gagasan atau ketidaksetujuan itu bisa di voting
0: nggak mungkin votingnya genep kan?
2: Gak mungkin imbang.
1: Ini gak mungkin imbang nih. Satu gak setuju, ya dua setuju gitu.
2: Cuman itu kemungkinannya.
1: Iya. Eh tapi yang kita lihat ya kebanyakan teman-teman yang nyebur di Psychedelic itu kenapa bertiga ya?
2: Nah itu ya. Kebetulan aja atau gimana?
1: Iya. Kenapa bertiga?
2: Kenapa ya?
0: Satu sekarang masih butuhnya bertiga ya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Sekarang ini kalau ngomongin Mega Snack kita masih bertiga.
0: Kalau sekarang tuh kita ngerasa tiga ini cukup kok. Kita mesti benar-benar kayak kalau misalnya mau nambah personil harus yang benar-benar yang kita butuh banget. Entar eksplorasi musiknya entar butuh kayak gimana, kita akhirnya butuh personil ataupun bahkan malah masih additional dulu ya yang kita perlukan, baru emang kalau benar-benar emang sudah pakemnya gitu baru ya personil emang yang nambah.
1: Oh gitu. Tapi ada kemungkinan buat nambah atau ya udah tiga aja gitu?
0: Ada ya.
2: Ada untuk nambahin itu sih elemen di lagu-lagu selanjutnya gitu. Jadi enggak cuman gitar bass
1: angkuh.
2: Sama iya mungkin gitu. Itu. Cuman kita masih apa ya? Menentukan arahnya sih sama elemen mau apa gitu.
1: Iya. Tapi yang aku dengerin ya dari lagu Gila segala macam di situ. dari segi sound kan ya vintage lah.
0: Iya.
1: Apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi Mega Snack sendiri?
2: Iya ya. Iya cukup mewakili cukup sih. Ya. Cukup lah untuk saat ini.
0: Soalnya dulu awalnya tuh kita tuh mau ada garage-garage-nya lah ya.
2: Ada gitu-gitunya.
0: Gitu. Kita mau yang kasar, mau yang awalnya gitu kan sebagai lagu pertama kan jadi bisa kelihatan awalnya kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya ada ritme-ritme rock pang juga dikit juga ada, teriak-teriakan juga ada. Awal-awalnya di situ tuh dasarnya bagi kita lah. Gila-gila itu tadi.
1: Terus ngomongin soal si albumnya, puzzle-puzzlenya tuh akhirnya bercerita tentang apa? Dari track pertama Gila sampai akhir.
0: Oke. Oh, iya.
2: Dia yang nulis lirik soalnya.
1: Oh, dia yang nulis Gila.
0: Iya. Yang diembankan untuk nulis lirik. Jadi sebenarnya Tangerine itu kan kayak apa ya? Buku kumpulan cerita gitu.
1: Oh, gitu.
0: Buku kumpulan cerita perjalanan dari tiga orang ini kita sebut galaksinya kita lah ya. Di universe-nya kita gitu. Nah, masing-masing lagu itu bercerita poin-poin di yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, di kehidupan tiga personil.
0: Di perjalanan.
1: Oh, perjalanan,
0: tepat,
1: sorry.
0: Perjalanan lebih tepatnya. Di endingnya itu Tangerine itu meledaknya universe-nya itu di Tangerine itu. Kalau Gila itu tentang di suatu planet yang sebenarnya sistemnya itu kalau diulik-ulik itu ternyata sistemnya mirip-mirip kayak di dunia ini gitu,
1: Mas. Oh.
0: Nah, mirip-mirip, tapi kita enggak ngomong di dunia ini ya.
1: Ini mimpi ya.
0: Iya. Yeah. Kayak gitu. Nah. Ada sistem-sistem yang orang mau keluar dari sistem tapi akhirnya masuk sistem lagi, merata lagi gitu-gitulah. Jadi mostly cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan, cerita-cerita tentang perjalanan kita yang dirakam dalam satu album gitu lah.
1: Oh gitu. Berarti
0: Tangerine itu.
1: Iya, iya. Eh, pokok idenya dari kalau soal penulisan lirik dari siapa?
0: Saya mostly.
1: Oh, semuanya atau kayak
2: mostly semua sih.
0: Semuanya. Semuanya. Jadi anak-anak ini bikin musiknya riff-riff-riff.
1: Oh gitu.
0: Bikin liriknya.
1: Oh. Ini liriknya.
2: Iya, dia liriknya ya.
0: Bebas.
1: Ya. Bebas. Berarti enggak ada kayak kesepakatan bahwa kita tulis bareng, kita buat bareng gitu.
0: Kita tuh kalau misalnya ngomong enggak enak, enggak anu ngomong, Mas.
1: Begitu.
0: Jadi akhirnya mungkin di situ ya proses masaknya ya. Kalau enggak ngomong berarti oh ya wes berarti setuju semua.
1: Oh gitu.
0: Enggak ada yang enggak ada yang ngerasa kayak kok ini maksudnya kalau aneh pasti oke kok ini ya pasti
2: gitu. Yeah. Sama karena tiga personel ini punya job desk sendiri-sendiri.
1: Nah, ini gitu. Job desk siapa lagi?
2: Kayak mungkin gitar saya dari Riff, lirik dari Maliza, terus untuk visual-visual album dan artwork itu dari drummer saya.
1: Oh Jua, gitu.
2: Jadi kayak sudah ada job desk gitu. Jadi tinggal apa ya presentasi masing-masing aja kurang-kurangnya gimana.
1: Ini liriknya nih. Ini aransemennya, ini artnya gitu. Oh, jadi semua personel punya porsinya masing-masing
0: ada
1: ya.
0: Masing-masing.
1: Oh, gitu.
2: Lebih seperti itu.
1: Tapi di era sekarang merilis album tuh apakah masih relevan?
0: Oh, sangat ya.
2: Iya, iya.
0: Aku sangat percaya sih album itu relevan.
1: Kenapa?
0: Masih relevan. Gimana ya?
2: Mungkin lebih ke eksklusivitasnya gitu ya, kayak terangkum dalam satu tema.
1: Oh,
2: tapi itu ada beberapa ya, ada beberapa item di situ gitu daripada single yang satu gitu.
1: Ada rumah-rumahnya ya.
0: Betul. Gitu. Apa kayak juga bentuk keberanian berkarya sebagai musisi juga ya. Kan untuk album itu kan lebih ribet lah ya.
2: Lebih
0: banyak harus dibikin dan sebagainya.
1: Oh gitu.
0: Terus juga kayak kalau aku sih percaya mungkin band kita tuh bisa bubar tapi album itu akan selalu terus ada.
1: Oh iya benar.
2: Oh iya
1: itu. Karena pengkaryaan itu tadi ya.
0: Betul.
1: Iya ya, itu tuh bisa diceritain. Nih Bapak nih dulu.
2: Ya, ya itu
1: tujuan berkesenian
0: Bapak
1: itu.
0: Iya. Album.
1: Iya ya. Ya salah satu tujuan berkesenian adalah sombong ke anak ya.
0: Betul. Jadi.
1: Bapak dulu rock and roll.
0: Iya, albumnya ini. Spotify bisa dengar kamu.
1: Iya, benar. Dan apa ya? Kalau kita ngomongin soal rilisan fisik gitu ya, mengingat sound kalian adalah vintage. Apakah akan ada seperti itu atau kayak ya udah DSB aja gitu ya?
2: Oh, sempat terpikirkan memang untuk rilis fisik sih, tapi memang masih ya mencari potensi-potensi peluang-peluang sama yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya.
1: Oh, gitu.
0: Sayangnya kan sekarang rilisan fisik itu udah bergeser loh, Mas. Dulu tuh kan emang kalau mau dengerin ya harus fisik tuh. Sekarang tuh kan kayak jadi objek koleksi atau bentuk apresiasi gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita juga harus perlu mikirin nge-package-nya nih kayak gimana kalau mau fisik gitu. Enggak bisa aku jual CD. Kayaknya
1: ya terlalu ini.
0: Enggak realistis
1: ya. Benar.
0: Enggak realistis.
1: Untuk sekarang ini dululah.
2: Iya. Sekarang ini dulu.
1: Oke. Ya udah deh. kita dengerin single favorit aku. Ada Gila dari Mega Snack habis ini. Aku balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ada Mega Snake dengan Gila, teman berdua. Emang gila nih lagu. Itu lirik yang di looping tadi apa?
1: Yang mana bagaimana?
0: Nah,
1: Oh, itu they come too far. Kayak kayaknya ini itu kayak titik kayak dia kecetus gitu. Oh, kayaknya udah berlebihan deh.
0: Oh gitu.
1: Nah, dia pas di sistem tuh kayaknya ada yang salah di sini.
0: Akhirnya di looping. Ya, nempel sih, nempel.
1: Nempel.
0: Iya, iya. Kalau kita ngomongin scene-nya di Surabaya, kalian kan band Surabaya.
1: Iya.
0: Relevan enggak psychedelic rock di Surabaya era sekarang?
2: Justru malah menambah warna baru sih untuk apa ya? Banyak line up band Surabaya yang keren-keren itu, terus ada psychedelic rock itu jadi kayak nambah unsur tersendiri. Gitu.
0: Kalian bukan satu-satunya kan di Surabaya yang psychedelic?
2: Dali Sidoarjo ya. Ada teman kita Dali dari Sidoarjo. Cuman bisa dibilang masih sedikit malah.
0: Masih sedikit ya. Scene-nya.
1: Yang kita tahu ya.
0: Tapi first gigs kalian kapan?
2: 2022 itu.
0: Kalian melihat di situ gimana?
2: Apanya nih?
0: Dari segi audience. Pengkaryaan sebagai psychedelic.
1: Kayaknya orang-orang yang enggak tahu psychedelic itu mungkin kira kita ya udah rock aja kali ya.
0: Oh,
1: rock
0: gitu.
2: Stoner.
0: Iya.
1: Koyol
0: aja Zeppelin
1: kali.
0: Iya.
1: Kalau minimal mesti koyok KPR.
0: KPR lah.
2: Gitu. Familiar.
0: Tapi secara pengkaryaan kita ngomongin soal audiens ya. Kapan kalian ngeh bahwa karya kalian tuh dinikmatin? Punya penonton gitu ya kasarannya.
2: Setelah beberapa gigs pertama ya, mungkin itu mulai banyak yang nonton sih.
1: Mulai ikut nyanyi.
0: Itu rasanya gimana ya?
1: Itu gemeter ya.
0: Apa lu
1: singelong ya.
0: Iya.
1: Walaupun emang di bagian part-part yang liriknya diulang-ulang ya. Cuma kan at least dia tuh ada kemauan untuk, "Wah, aku dulu lagu ini."
2: Itu lebih dari apapun.
0: Mereka maju dan
1: betul.
0: Kok ngerti ya?
1: Iya, itu.
0: Betul. Iya. Sisi happy-nya kayak gitu ya, kalau misalkan sebuah pengkaryaan akhirnya bisa dinikmati gitu. Iya. Tapi menurut kalian setuju enggak dengan statement lagu viral tuh enggak ada parameter jelasnya?
1: Setuju sih. Kalau sekarang kayaknya setuju. Kayak apapun bisa viral sekarang.
0: Gitu. Benar.
1: Kayak mungkin bisa jadi viral karena diulang-ulang terus.
0: Yeah.
1: Bisa jadi viral karena ditunjukkan ke misalnya video kayak gini pakai sound kayak
0: sound gini. Seperti ini.
1: Nah, kan. Jadi belum tentu bukan karena emang dia suka lagunya yo.
2: Karena terngiang aja.
1: Terngiang dan penempatannya cocok sesuai kebutuhan sosial media itu tadi.
0: Oh iya, benar. Tapi meledaknya nih kita nggak bisa tahu nggak sih maksudnya kapannya.
2: Nggak ada pakamnya, nggak ada rumusnya.
1: Rumusnya kayaknya nggak ada.
0: Bikin aja ya.
1: Mungkin akhirnya. Caranya mungkin ada ya.
0: Gimana?
1: Mungkin caranya mungkin ada. Misalnya kayak kita tuh ngerasain kalau sekarang tuh paling dulu paling contoh paling anu tuh kayak pada dia deh. Pada dia tuh kayaknya tiba-tiba militan banget deh.
0: Oh iya benar. Dengan lirik ringannya itu.
1: Aku sih nggak tahu ya caranya kayak gimana. Cuman kayaknya emang ada deh caranya untuk membuat orang kayak gitu tuh kayaknya ada. Ada step-stepnya. Cuman bukan hal yang bisa dilakukan semua orang lah kayaknya. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang.
0: Iya. Tapi ini penasaran banget. Ini penasarannya tuh untuk semua band indie lah ya. Kita ngomongin band indie bawah tanah gitu. Kalian itu mengejar major atau ya udah aku nyaman dengan bawah tanah ini, atau ada keinginan ini kayaknya kalau misalkan major gokil juga ya gitu. Kan itu ada pembatas tuh di tengah-tengah antara indie dan major gitu.
2: Kalau aku pribadi memang masih mau explore di bawah dulu sih, karena kita masih apa ya, belum yang sampai katam banget skala betulnya. Memang harus di itu dulu lah gitu.
0: Harus jadi abang-abangan di skena bawah dulu.
1: Enggak juga. Misalnya major pun yang nggak boleh ganggu proses kreatif lah ya.
2: Itu kan jadi, pasti apa ya, kayak jadi diri kita sendiri lah, nggak bisa di apa ya, di rubah-rubah lah itunya prinsipnya.
1: Kita lumayan eksploratif lah ya.
2: Lumayan eksploratif juga.
1: Kepengen gini-pengen gitunya.
0: Tapi kalau misalkan one day akhirnya ditawarin buat ini ada salah satu single atau salah satu karya ya, yang emang akhirnya dinikmatin banget dan naik ke permukaan gitu. Dan kalian ditawarin untuk ya udah menyeberang jembatan itu dan akhirnya major, mau?
2: Kita diskusi dulu berarti.
0: Karena itu tuh menyangkut idealisme menurut aku. Iya, kalau menurut kalian gimana?
1: Karya maksudnya ini karya yang lagi ada gitu.
0: Iya. Kan kadang-kadang viral tuh kita nggak ada yang tahu ya. Kayak The Kicks kemarin viral, sekarang di permukaan apa segala macam. Ketika kalian di posisi itu, reaksi kalian kayak gimana?
1: Kayaknya mending ganti nama pen ya. Kayaknya nyar.
0: Kenapa?
1: Iya. Ojo mekasih, mekasihku ya sing kayak ngini.
0: Iya. Akhirnya menciptakan ruang baru dong untuk ya udah deh, ini Mega Snack cukuplah jadi Mega Snack di sini aja, nyaman gitu, atau kayak gimana?
1: Lebih tepatnya kita mau eksplorasi sebagai Mega Snack tuh ya, yang blueprint kita selama ini atau mungkin yang baru-baru juga ya. Kalau misal dari ada yang kita menjawab kebutuhan pasar kayaknya nggak tahu deh kalau Mega Snack bisa.
2: Kecuali kalau memang dia menawarkan nggak apa-apa, aku suka dengan musikmu ya, bikin sesuai apa yang kalian suka aja. Nah itu ayo kita ngobrol.
0: berarti ini menyangkut sebuah kebebasan dong.
2: Iya.
1: Kita lumayan menganggap ini kebebasan kita. Kita tuh gimana ya? Kita hampir menganggap ini sebagai hobi ya, Mas.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya bukan sesuatu ladang buat emang.
2: Belum.
1: Jauh sih perjalanannya.
0: Jauh sih, Mas. Kalaupun dikasih kesempatan kayaknya enggak deh kayaknya. Iya. Kita
1: selayaknya hobi lah ya. Kalau kita happy jalaninnya ya kita jalanin. Kalau enggak ya kita harus perlu pikir-pikir dulu. Ada lah ya orang hobi yang jadi duit. Cuma kan perlu pikiran panjang untuk datang ke sana gitu loh.
0: Iya. Berarti masih dengan idealisnya ya Mega Snack ya.
1: Sekarang kayaknya.
0: Sekarang ya.
1: Kita ngomongin
0: sekarang
1: ini seperti itu.
0: Iya. Dan ya itu tuh bisa berubah juga ya.
1: Ya. Jadi kita enggak tahu. Kita enggak tahu
0: momentumnya. Iya. Soalnya kadang-kadang isi perut tuh mengalirkan
2: segitu. Iya, makanya kita kerja.
0: Iya. Ben tuh jangan jadikan pijakan lah.
2: Iya. Jangan dulu.
1: Kalau emang udah jelas ya udah. Mungkin bisa.
0: Tapi dalam pengkaryaan cara menjaga konsisten tuh kayak gimana? Kalau versinya Mega Snack.
1: Konsisten.
0: Iya. Berkarya konsisten.
1: Berkaryanya berkarya. Ya, bukan karyanya ya?
0: Iya.
1: Berkaryanya sih apa ya bro? Ya.
0: Akan ada schedule tahun depan harus album kayak yang kita obrolin tadi
2: sih.
0: Atau kayak
2: oh gimana? Iya sih. Intinya sih lebih ke tetap produktif sih, bikin lagu aja sebanyak mungkin gitu. Nanti kan pasti outputnya kalau nggak manggung rekaman tuh. Satu halnya tinggal kita obrolin lah bareng-bareng.
0: Tapi apakah dari output yang sudah dikeluarkan si album ini, apakah sudah puas dengan hasilnya atau kayak kita ada kayaknya? Kayaknya kurang di sisi ini nih kita.
2: Kalau aku di album yang kemarin sudah puas, tapi bukan berarti itu sebagai titik akhir gitu loh dalam bermusik. Nah, kita kalau aku pribadi memang setelah album kemarin, nah kedepannya challenge-nya apa lagi nih gitu. Jangan bikin lagi apa formula yang sama sih kalau
1: menurutku. Betul.
0: Oh, jadi ada tetap ada challenging-nya.
1: Entah kita mau bikin yang ini nanti EP-nya atau albumnya temanya apa, musiknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Kayaknya kita harus beda deh sama yang
2: kamu. Itu.
0: Iya. Itu emang udah diobrolin akan ada sesuatu hal baru.
1: Sudah lah ya.
2: Sudah. Tapi sebatas pembahasan dan ya referensi-referensi segala macamnya.
0: Bikin sesuatunya ini boleh dicicipin enggak? Akan seperti apa Mega Snack setelah album ini?
2: Takutnya saya ngomong ini nanti jadinya beda ini.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya sekarang aja ya.
0: Ini
1: ya,
0: kan boleh. Versi angan-angan di masa sekarang gitu.
2: Oh ya, boleh.
1: Yang sekarang tuh mungkin kita mau ada sedikit kayak elektronik gitu ya?
2: Iya, ada elemen-elemen barunya lah.
1: Elektronik atau ambient lah ya. Kan itu masih rada deket sama ngawang-ngawang loh.
0: Iya,
1: benar-benar. Jadi kita tuh masih bisa masukin ke sana gitu. Kan ngelihat siapa jenengnya?
0: Siapa?
1: Death Heaven masukin black metal.
0: Oh iya, gitu.
1: Bisa betul. Better itu kan luar biasa.
0: Gokil.
1: Dan emang bisa. Death metal yang harusnya kayak gitu aja bisa dimasukin ambient kok. Dan Neo sing ngawang-ngawang itu
0: bisa.
2: Sangat potensial.
1: Dan kita juga suka, Mas. Kita juga suka awalnya juga emang ngulik di sana juga dulu.
0: Jadinya menggabungkan apa yang kalian suka dalam satu wadah ini.
2: Iya, betul.
1: Sampai Tangerine pun sebenarnya ya semua yang pengen kita suka di situ juga, Mas.
0: Iya. Akhirnya nanti akan jadi alternatif music yang
2: iya ya.
0: Kan gitu ya. Betul. Itu untuk apa? Sekarang.
1: Maunya tuh kita setiap EP itu beda warna ya.
0: Oh gitu.
2: Beda warna.
1: Yang ini yang kayak gini ya.
0: Sekedalik dangdut gitu. Sih.
1: Wah, kalau misalnya make sense dan bisa
0: sebenarnya. Kenapa dipakai?
1: Bisa aja.
0: Ya, tahun 22 abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sabi banget di WhatsApp kita 0819896952 atau lain telepon di 0315342353. Instagram juga bisa banget di DM aja di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Dan ada Mega Snack, ada Mas Irfan dan Malizar ya.
1: Halo, halo.
0: Halo. Halo. Kita main game yuk. Game-nya tuh namanya sikap. Sikat jawab namanya. Nih, okay. Langsung jawab cepat aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Simple-simple kok.
1: Oke. Okay.
0: Presiden enggak usah ya. Enggak usah. Pertanyaan yang pertama. Nih, member Mega Snack yang hobinya telat.
1: Ayo, cuci lurut dulu yuk.
0: Ayo cepat-cepat.
1: Satu ya?
0: Ya.
1: Satu, dua, tiga.
0: Iwa.
1: Iwa.
0: Dia sayangnya gak datang ya?
1: Gak datang.
0: Separah apa?
1: Sebenarnya dia tuh better di Mega Snack, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dulu lebih parah, Mas.
0: Oh gitu? Kebetulan dia teman dari kecil.
1: Dia teman dari kecil.
0: Jadi lebih tahu.
1: Dia lebih apa lebih Mega Snack ojo lah lebih kayak itu cuma ya ono ae terakhir akhirnya ono
0: lebih better
1: ono lah kira-kira lu iwak nanti
0: gitu
1: kan lebih parah
0: akhirnya menjadi identik
1: identik
0: sejam sih kayak si ditoleransi lah iwak. Pertanyaan kedua, siapa member yang kalau makan paling lama? Satu, dua, tiga.
1: Aku.
0: Malizar ya, Malizar. Pernah nggak dalam satu gigs gitu ya, kalian makan terus tiba-tiba Mas Lizar dengan makan lamanya itu menghambat?
1: Oh enggak sih, karena kita makannya habis main.
2: Benar-benar. Oh, gitu. Lebih ke Liane wes ngobrol, aku sih mangan.
0: Iya, itu. Berarti harus duluan ya startnya ya.
1: Ya harusnya cek bareng.
0: Iya. Apa sih Mas alasannya makan lama tuh?
1: Gak tahu Mas. Mungkin karena ngunyai kanan toh. Eh kiri toh. Oh.
0: Mono ngunyai mono.
1: Wah. Bocoku.
0: Oke, selanjutnya. Nih, pilih satu lagu Mega Snack buat yang baru pertama kali denger Mega Snack. Berarti ini rekomendasi buat teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali dengerin Mega Snack. Satu lagu. 1 2 3.
1: Gergaganti.
0: Kenapa?
1: Apa ya?
0: Satu-satu deh. Kenapa? Why?
1: Mungkin banyak blueprint dari riff-riff kita, lagu kita tuh banyak juga dari Gergaganti gitu. Jadi Gergaganti tuh kayak lengkap gitu. Pengulangan riff, terus ada gimmicknya, terus ada nada-nada Arabik-Arabiknya gitu-gitunya.
0: Oh gitu?
1: Ada gitu-gitu.
0: Ada ali-alinya gitu.
1: Orang-orang sih gitu. Jadi Gergaganti juga kita nyambungin ke Gergaganti ya. Itu paket lengkap lah ya yang kita inginkan dari lagu gitu.
0: Dan kalau misalkan ada orang yang pengen, ini Mega Snack dengerin pertama kali lagu apa? Lagu ini ya?
1: Dan bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Bahasa Indonesia.
0: Dan apa itu Indonesia. Satu-satunya lagu yang berbahasa Indonesia?
1: Enggak.
0: Ada
1: beberapa.
0: Selanjutnya, ini rekaman album pakai alat modern atau analog? Jawab 1 2 3.
1: Dua-duanya. Serius?
0: Dua-duanya. Kenapa?
1: Kita masih butuh analognya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk digitalnya itu, karena supaya prosesnya juga nggak terlalu lama dan nggak terlalu susah, jadi kita juga tetap butuh itu gitu. Secara untuk kalau saya ngomongin dari segi gitarnya pun, kita juga masih pakai ampli, kita miking segala macam, walaupun ada elemen-elemen lainnya juga yang dari digital gitu. Jadi
0: mix ya?
1: Iya mix, kenapa ya nggak dua-duanya kita maksimalkan aja.
0: Tapi secara sound, kalian tertariknya yang analog?
1: Ya kita memang ngejarnya ke analog sih.
0: Iya sih. Karena si klasik itu tadi ya, song klasik itu ya.
1: Iya.
0: Next, kita ada pertanyaan lagi. Nih, lagu Mega Snack yang paling males dibawain manggung karena susah, karena apa segala macam. 1 2 3.
1: Gelatin.
0: Aduh, gelatin aku. Gelatin sama?
1: Sisifas kalau.
0: Sisifas. Kenapa? Gelatin dulu. Kenapa, Mas?
1: Sudah lama nggak dibawain waktu latihan.
0: Okay.
1: Terus cukup panjang durasinya. Itu sih. Ya itu, lebih kayak itu.
0: Oh, kalau Mas Lizard,
1: Sisifas itu kan awalnya kita emang pengen bikin lagu yang lebih slow ya. Kita pengen ibaratnya sesi istirahat kita di
0: Iya.
1: Dan kadang kalau di gigs itu apa yang namanya?
2: angin-anginan loh mas, kadang kena kadang enggak.
3: Oh, lumayan ngetrum lah,
2: lumayan ngetrum.
0: Oh jadi pertama itu kalian up banget nih, terus abis itu dibeloin.
2: Betul, gitu. Jadi
0: moodnya ya.
2: Lebih ke ada ketakutan kayak, aduh kayak udah gak kena.
0: Oke oke. Menarik. Iya iya iya. Tapi lagu yang sering dibawain dan akhirnya orang-orang ngeh gitu. Jadi identitas sekarang gitu kalau kalian manggung.
2: Garganti.
0: Nyanyi tuh pasti.
2: Nyanyi. Soalnya kan hooknya kita tuh kan cuma di kata garganti gitu mas.
0: Oh.
2: Jadi gampang bahasa Indonesia. Terus juga kayaknya secara fonetik ngomong itu gampang loh. Enak garganti gitu.
0: Iya iya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pilihan. Jadi opening atau opener konsernya King Gizzard atau tour 50 kota se-Indonesia. Pilihlah dalam hitungan 1, 2, 3.
1: Opening King Gizzard.
0: Why? Kenapa 50 kota loh ini?
1: Susah nanti izin cutinya.
0: Make sense ya. Lagi-lagi realistis. Karena isi perut tuh.
1: Iya.
0: Itu tadi ya.
1: Iya, cuti cuma 12 loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Panggungnya 50.
2: Ngepen posisi lu ya, kayak
0: enak. Kayak enak. Serius-serius kayak enak. Iya. Berarti lebih collab ya. Dan misalkan terjadi pun bakalan jadi sejarah hidup gak sih?
1: Iya betul.
2: Nonton aja udah jadi sejarah hidup.
1: Iya.
2: Ini udah nonton ini. Apalagi jadi pembuka mbak.
0: Di belakang bareng ngerokok ngopi sama dia.
1: Iya. Ngobrol. Walaupun gak seberapa hafal bahasanya.
0: Iya.
2: Jaro ya bakal ngobrol aja.
0: Yang penting ngobrol dulu ya.
1: Nyapa lah minimal.
0: Ya deh. Terakhir kira-kira setelah album ini apa yang akan dikerjain sama Mega Snack?
1: EP ya Pak. EP kita kayak mau, kita mau bikin produksi lagi mulai. Mulai ngumpulin materi lagi.
0: Buat EP yang konsep, rencananya boleh dibocorin atau masih keep dulu?
2: Oh, keep dulu. Masih keep karena keep. Masih dipikirkan.
0: Masih mengawang-awang tadi ya.
2: Masih belum.
0: Sosial medianya yang pengen di spill ke teman berdua?
2: Kita di Instagram ya, di Mega Snack _nya 3 kali. Di TikTok juga ada di Mega Snack aja ya.
1: Mega Snack ya.
2: Di Mega Snack juga.
0: Albumnya yang didengerin
1: Tangerine di Spotify, di seluruh digital streaming platform ada.
0: Promo guys.
2: YouTube juga. YouTube, Apple Music, di YouTube juga ada beberapa live music kita juga ya. Di beberapa teman-teman kita juga ada yang mau lihat live kita. Enggak bisa lihat live langsung, lihat YouTube juga boleh.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Irfan, Mas Malizar.
1: Terima kasih
0: banyak. Udah ngobrol di sini dan semoga Mega Snack tetap jadi Led Zeppelin-nya Surabaya. Beban lagi. Oke teman berdua, kayaknya sampai sini aja aku dengan kamu di Music Live Chat Berjalingan. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari Surabaya, dari seluruh Jawa Timur. Pokoknya habis ini kamu bisa dengerin lagi di siaran lokal favorit kamu dengan penyiar favorit kamu juga. Dan habis ini di Surabaya bakal ada Reanita yang nemenin kamu di jaga malam. So Mas Andri pamit dan Mega Snack juga pamit ya.
2: Mega Snack pamit.
0: Oke, see you next time teman berdua. Bye bye.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Info Pro 2.
1: Presiden bawa pulang investasi sebesar 62,5 triliun rupiah dari Prancis. Dikutip dari rri.co.id, Jakarta, yang ditulis oleh Sugandi Avandi. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Rosan mengatakan peluncuran French Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23,199 triliun. Rosan menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair French Indonesia Business Council MEDF atau MEDF International sekaligus CEO Denon Antonin Design Afrik dan kedua Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO dengan tanda tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari USD 11 miliar atau 11 miliar US dollar atau setara dengan 196,39 triliun rupiah. Dewan Bisnis Indonesia Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF Internasional akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Dikutip dari rri.id Jakarta atau rri.co.id Paris yang berjudul Presiden bawa pulang investasi 62,5 triliun rupiah dari Prancis yang ditulis oleh Sugandi Avandi.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Cek fakta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kongres FIFA terbaru menjadi perhatian dunia, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan, yaitu Iran, masalah visa, dan tantangan logistik. Kehadiran Iran menjadi perbincangan hangat setelah delegasinya gagal menghadiri Kongres. Hal ini terjadi karena kendala imigrasi saat memasuki Kanada, meskipun mereka telah mengantongi visa resmi. Masalah visa menjadi isu besar yang menyoroti betapa pentingnya kelancaran akses bagi pemain, ofisial, dan delegasi menjelang turnamen besar. Kendala seperti ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi partisipasi negara peserta. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, FIFA menegaskan bahwa ajang ini akan tetap berjalan sesuai rencana dan menjadi momen yang menyatukan dunia melalui sepak bola.
2: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
3: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
2: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
3: Laras niku pak, bener. Jadi kangen panjenengan.
2: Lah kok ngerti toh mas.
3: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
2: Yo sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggal ke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
3: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap tak jaga. Tak rawat toh pak.
2: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya gih mas. Gimana ya?
3: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
2: Oh, enggak mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
3: Apa biaya sewa kontraknya naik Pak?
2: Bukan itu maksud saya mas.
3: Terus apa Pak Kirno?
2: Gini mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual mas.
3: Loh, dijual?
2: Enggak mas.
3: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih, Pak.
2: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
3: Ya jelas minat toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang.

0: yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis lumrah e. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta han.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak tem ya.
0: Iya mas. Dek.
2: Iya mas.
0: Saumpo mau sepeda motornya dijual satu ngono piye? Supaya nek bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayaknya udah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Eh bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanum.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisinya.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet.

0: toh Pak, wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, Mbak. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.

0: harapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya ndak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok, Mas.
0: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski enggak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya, Mas. Lah rencanane ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya lho.
0: Sik, Dik, sik. Mas Aryo ngebel iki.
1: Ya wis, ditampa sik, Mas.
0: Halo, piye Mas Aryo?
2: Ada info rumah dijual ini, Han.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mm-hmm.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.

kedua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, tim FA7 Indonesia mencatatkan sejarah pada IFA7 World Championships 2026 di Honduras. Adapun skuad Merah Putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia tersebut. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan football 7 Indonesia. Untuk pertama kalinya, wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia tersebut. Sepanjang turnamen, FA7 Indonesia menunjukkan performa impresif saat menghadapi sejumlah lawan kuat, di mana disiplin permainan dan juga kerjasama tim menjadi kunci keberhasilan melaju hingga semifinal. Keberhasilan tersebut tentu saja mendapatkan apresiasi dari Presiden FA7 Indonesia, Raden Babang Pramukantoro, di mana beliau menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan tim nasional. Kemudian informasi lainnya masih dari dunia olahraga, PBVSI menetapkan 12 pemain timnas voli putri U18 Indonesia. Mereka dipersiapkan meraih prestasi di ajang Princess Cup dan juga AVCU18 Thailand. Seluruh pemain akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarok, di mana program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional. Dan asisten pelatih Bobby Ade Setiawan menjelaskan bahwa kedua pemainan tersebut tengah mengikuti program timnas senior. Selama pelatnas U18 berlangsung, keduanya akan fokus menjalani latihan bersama skuad kelompok usia, di mana kedua tim tersebut adalah Hansa Putri Yansi Gansri dan juga Tina Shiva Sabila Saltim.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarmu semuanya? Semoga kamu semuanya senantiasa baik, kabarnya sehat, bahagia, dan pastinya di hari Minggu akhir bulan ini ya teman Pro 2. Spesial Nabila menemani kamu kembali berjumpa di edisi Minggu 31 Mei 2026. Besok udah tanggal 1 Juli aja. Kok 1 Juli? 1 Juni. Kelewat 1 bulan gitu ya. Dimana besok teman-teman pasti melaksanakan upacara. Kalau yang sekolah kayaknya ada yang libur gitu ya. Atau kayaknya memang libur ya. Jujur Nabila lupa gitu ya. Karena tidak ada tanggalan merah di Nabila, jadi ya udah anggap aja item gitu. Mau libur atau enggak ya sama aja gitu. Oke, yang pastinya teman Pro 2, di pagi hari ini Nabila bakal menemani kamu dengan sejumlah update informasi terkini ya. Nantinya pasti di sesi sepada akan Nabila ajak kamu untuk bergabung sekaligus boleh request lagu. Dan tenang aja, nanti ada Brem Weekend juga membahas budaya serta wisata gitu ya. Dilanjut nanti ada Hit List Weekend. So buat kamu yang pengen request lagu, nanti ada sesinya tersendiri. Bisa di mana sih Nabila? Bisa banget nanti WhatsApp aja ya teman Pro 2 di 0811 369 7755, atau boleh direct message aja di Instagram @rripro2madion. Nah, untuk menyimak siaran kami bisa banget selain melalui frekuensi 95,2, kamu bisa banget nih teman Pro 2 untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Nah, pokoknya sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita penyiapnya Pro 2 RRI Madiun yang kece-kece bakal temenin kamu deh teman Pro 2. So stay tune aja.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id

Okay, update informasi terkini teman Pro 2 dari kawasan Jawa Tengahan. Oh, tidak. Dari kawasan Sumatera Barat nih, di mana Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat ini meletus pada hari Sabtu 30 Mei kemarin, di mana pagi hari waktu kemarin itu erupsi turut mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2000 meter. Adapun dari pantauan pos pengamat gunung api PGA Marapi yang berbasis di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat tersebut melaporkan bahwa Gunung Marapi erupsi pada pukul 8.42 waktu Indonesia Barat dan tercatat berlangsung selama 85 detik. Dan dijelaskan bahwa di sini kolom abu yang dilontarkan gunung mengarah ke timur laut dan berwarna kelabu tebal, di mana Gunung Marapi saat ini berada dalam status waspada level 2 dan masyarakat pun di sekitar gunung diminta untuk tidak memasuki dan juga melakukan kegiatan di dalam wisata radius 3 km dari pusat erupsi. Jadi kalau misalnya sudah ada hujan abu nih teman Pro 2, diminta untuk kamu semuanya, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker penutup hidung ataupun mulut untuk menghindari gangguan saluran pernafasan ISPA. Jadi buat teman-teman ya, mungkin ada saudaranya di daerah Gunung Marapi Sumatera Barat sana ya teman Pro 2, untuk berhati-hati, semoga saja dilimpahkan kesehatan dan juga kondisi yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Kenapa mau buk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

di era zaman sekarang ini ya, yang sungguh-sungguh-sungguh super cepat. Karena adanya ini ya teman Pro 2, teknologi internet juga, di mana kamu bisa menjangkau segala informasi update, termasuk ya kali ini tuh ada informasi berkaitan bahwa layanan internet yang berkecepatan 100 Mbps, yang harganya 100 ribu per bulannya. Ini mungkin bagi kamu yang sudah menggunakan. Ini tentu saja dinilai berpotensi ya teman Pro 2 menjadi titik balik pemerataan akses digital nasional. Nah, hal ini sekaligus menjawab persoalan biaya internet yang masih jadi kendala di sejumlah tempat dan juga sebagian masyarakat. Nah, terkait hal tersebut, Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Indonesia itu masih menghadapi tantangan besar di dalam meningkatkan kualitas layanan internet. Meskipun sekarang itu cangkupannya sudah mulai menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk gitu ya, untuk jaringan telekomunikasi. Dan sejauh ini sudah mengcover 97% wilayah yang didiami di Nusantara, mulai dari sisi landscape yang sudah baik. Dan juga dikatakan oleh Nezar bahwa kualitas internet pun yang perlu diperhatikan adalah harus ditingkatkan lagi, karena memang mungkin di sejumlah tempat ini masih terkendala ya teman Pro 2 dari segi jaringan. Tantangan utama pun sekarang ini tidak hanya lagi terkait perluasan cakupan jaringan gitu ya, tapi juga kualitasnya serta keterjangkauannya, juga harga internet bagi masyarakat. Dan pemerintah pun menilai bahwa kebutuhan akan akses internet yang cepat dan juga stabil ini semakin mendesak seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, layanan publik, kesehatan, sampai dengan ekonomi digital. Karena memang kalau misalnya kita lihat ya teman Pro 2, ini tidak lepas, kehidupan kita itu sekarang tidak lepas dari namanya penggunaan internet. Selain itu, ditegaskan juga bahwa kehadiran layanan internet ini berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau tentu saja bisa menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang digital yang produktif. Dan disebut-sebut bahwa inisiatif internet rakyat ini sebagai langkah penting untuk menjembatani kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah dan juga di beberapa daerah ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya bisa disediakan internet 100 Mbps dengan harga 100 ribu, ini juga bisa menjadi game changer katanya. Bukan hanya soal koneksi internet, tapi juga bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan akses digital gitu ya, yang lebih setara. Dan tentu saja transformasi digital nasional ini juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang inklusif. Jadi biar bisa memanfaatkan ekonomi digital bisa dirasakan juga secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kemkemdigi menekankan bahwa adanya penting banget untuk adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga penyedia layanan telekomunikasi. Dan juga tentu saja berbagai pemangku kepentingan lainnya di dalam mempercepat pemerataan konektivitas nasional. Jadi adanya upaya ini teman Pro 2 ya, ini juga tentu saja memperluas, selain memperluas akses, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus mendorong gitu ya untuk peningkatan kualitas jaringan nasional, untuk ya kita biar bisa tahu gitu bagaimana cara memanfaatkan kecerdasan artificial secara bijak, kemudian adanya layanan cloud, Internet of Things atau IoT, kemudian pengembangan ekonomi digital. Dan pastinya buat kamu para pengguna ini juga harus bijak dalam menggunakan canggihnya teknologi yang sekarang, termasuk layanan internet.

0: Saat dalam perjalanan, ada kalanya pengendara menemui hal-hal tak terduga. Misalnya hujan lebat yang datang tiba-tiba. Langkah antisipasi pun penting dilakukan agar pengendara tetap aman dalam perjalanan, khususnya pengendara sepeda motor. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan antara lain, selalu bawa jas hujan saat berkendara dengan roda dua. Gunakan model single agar praktis dan aman. Selalu nyalakan lampu kendaraan agar jalanan terlihat jelas, serta menjadi perhatian bagi pengendara lainnya agar lebih berhati-hati. Periksa tekanan udara dalam ban, segera ganti jika ban luar sudah menipis. Sebaiknya gunakan laju kendaraan yang lebih lambat ketika berkendara dalam hujan. Atur jarak agar tidak berdekatan dengan pengendara lainnya. Waspadai genangan air di jalan dan lubang yang dapat membuat menimbulkan celaka. Jangan lupa untuk merawat kendaraan dengan servis berkala, sehingga kondisi kendaraan tetap prima. Pilih opsi berteduh jika dirasa intensitas hujan terlalu lebat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.